0: Radio Rira. RRR. Punk IE. Erlinge, Agus Erlair.
1: Agus Er DAB.
2: Stasiun Nashung to Gaelge Don ASO.

0: RRR.ie.
1: Radio Rira.
2: Rira.
0: Erlinia, agus Erner.
3: Agus Er D.A.B.
4: Stashu Nashing to Gail.